0: katu ya itu tu kau kanu. Tapi ternyata itu tak kahai cerit kahana trouble kethela. Itu tak tu kudu kuntu kasandai. Kau yang lat kanji kene siku. Tapi kanji itu tu kau dekwa. Kanji itu tu Jento kuda gencet itu tu kudengi, wendo tu kudengi sotrisa, teringka aku terasa cahaya aku tersenji. Jadi kuizi set teringka diketahita, juga tak segai leng. Seven tu tinan cai sak, cai tu je korang ide ko. Na ajang ge ti an de zong se ti ge se ga sa e gun ze gu dai
1: ha
0: e ge ju ge ta gen ze ge ni xi gu le ti ze se ze gu le ti le gu che e zu Nak utai dah lah cak, cak itu eh cak, tak cak aku utai dah eh kan cak, kau benci tinggi sejat.
1: Kau ini, ke, eh le, kau bihak ni dah.
0: Aku di jauh sat, kan aku tanya, ada kau norat, eh. The chanta guna ten jo tenji ya sak nih ekutra tu gua eh ya macam naga thaten jek itu sak jenah tenji ayer jenah kaha nanti re ekut ten jo kung ekut kanate ya tak ardo ten jek do ada eh ya ah she What's that? It's all sound called a hey. Correct indeed, the rare. What's that? It's all certainly a kai sai sanka dazi. Ain't Kelton, eh, good luck. Tinji, ain't Kelton, eh, ain't a season. Tea lay a kai sai, huh?
1: Yeah.
0: A kai sai yen lai. It is a hut, yen a hut. She took ten. Engelsi je, ik katan. Tujuh naan sejak ukuran naan sejak agak tu sejak ukuran. Eng senji yo kat eng segnet ni.
1: Nai.
0: Nah, eng ini, uci eng uci sanggup eng ke segnet ini nato kelthanut ay nato set. To that another time, it's a no. She get out of the general kinner. Couldn't think, yes, and no. And it's hot, a tiny kite like he said. Get a Sunday get a lelty. It's it all the clenelty.
1: She dar.
0: Sit at the gold hand qua. She dar a lelty. A kite like and. Eh, cuma itu sahaja cuk. Tenjek dosan nasi, betul dosan. Jadi cedok, jadi terje. Tenjo itu sah kudel. Eh, cuma itu sahaja cuk. Juga tak senjuk kongsi. Eh, itu sahaja tu le. Tenang kau nafkahna. Yang tu. Atengan teh, kuih kekutu tu tak ya? Egan je, egan, cuci guan. Jadi cantah tu kor ada tu kor tandai tak? Tining kan cuk jin kecil nak tanjik kuteza. Kudu kudu kuah je, yangno tu kor tandai, egan ku kuah kudu lah je. Jodoh nak kau tanah cia,